0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
2: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawe kita hari ini bisa memberi dampak besar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, tapi

Oke, teman Pro 2 masih di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2, dan baru aja kamu dengerin lagu dari Alesso One Republic In Your Eyes ya, buat nambahin mood kamu di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, terus mood kamu juga bagus. Jadi untuk menyambut hari Senin besok ya, yang mana udah banyak sekolah-sekolah yang masuk nih di tahun ajaran baru ya, siap-siap nih untuk temenmu, temen, keponakan atau siapapun kamu ya, ya mungkin kamu juga masih sekolah ya yang dengerin ini. Gak apa-apa banget ya, karena abis ini Ratri juga mau puterin satu lagu dari Andin, Naksir.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
6: Pro 2 FM. New entry in music.

0: 90,9 MHz Padua Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Sepada sama Ratri di sini ya teman Pro 2. Dan kamu baru aja dengerin lagu dari Me, Thames dan Semi Virgie, Me and You gitu ya. Ini emang lagu-lagu EDM tuh cocok banget didengerin waktu hari Minggu pagi kayak gini nih, untuk menambah semangat kamu menjalani aktivitas sebelum hari Senin itu datang. Dan Ratri juga punya satu lagu lagi dari Ina Matoma, Dream Out Loud. Ini kita biar lebih semangat lagi ya hari ini ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pada. Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: New entry.
2: Hit music

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Shh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu.
3: Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
1: Loh, kok disunat namanya, Pak?
3: Ih. Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang ibu mau mempersulit anak kita?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabar di hari ini? Untuk kamu yang sepertinya sudah memulai aktivitas, semoga bisa dijalani dengan on time ya, teman Pro 2. Atau mungkin jangan-jangan kamu tuh masih menerapkan jam karet nih. Tapi kalau ngomong soal waktu ya teman Pro 2, pasti kamu pernah ada di situasi janjian sama orang ya, itu jam 4 tapi datangnya malah jam 5. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi sebenarnya relate sekali sih teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang budaya tepat waktu versus jam karet. Apakah tepat waktu itu tanda profesional atau jam karet itu udah jadi budaya yang dianggap wajar? Stay tune ya.

0: cinta. Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo gak putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tepat waktu tuh sebenarnya bukan sekedar disiplin, tapi lebih ke etika menghargai waktu orang lain demi membangun budaya yang produktif dan pastinya saling menghormati. Padahal, ketepatan waktu tuh bukan hanya soal kepatuhan kita terhadap jadwal ya, tapi juga cerminan etika dan penghormatan terhadap orang lain. Kalau misalkan kamu terus membiarkan budaya molor ini berlangsung, maka bakalan sulit untuk membangun lingkungan yang produktif dan saling menghargai. Jadi kalau bicara soal ketepatan waktu, itu menjadi tanda bahwa kamu tuh tidak menganggap remeh komitmen bersama. Bayangkan ya, kalau misalkan satu orang terlambat, maka seluruh kegiatan yang dijadwalkan tuh harus tertunda, bahkan membuat orang lain tuh menunggu dan membuang waktu yang seharusnya tuh bisa digunakan untuk hal produktif lainnya. Nah, selain itu, teman Pro 2, keterlambatan tuh juga bisa menimbulkan kesan kurang profesional dan kurang serius. Apalagi kalau udah jadi kebiasaan.

0: bangun pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Yunda, teman Pre 2. Ngomong soal jam karet nih. Kali ini Yunda mau spill alasan kenapa orang-orang tuh sulit untuk menerapkan budaya tepat waktu. Nah, di antaranya menunda persiapan. Sebagian orang tuh punya kebiasaan mempersiapkan segala sesuatu udah di menit-menit terakhir, ya. Baru mau cari baju, sarapan, mengemas barang yang mana 5 menit sebelum berangkat gitu. Selanjutnya, terlalu banyak distraksi teman berdua. Scroll media sosial, nonton video, atau bahkan masih ngobrol, itu yang membuat waktu tuh terasa cepat berlalu. Karena banyak orang yang baru sadar udah mepet, ya, udah mepet ketika notifikasi udah ramai atau sinar matahari udah mulai tinggi. Nah, ini menunjukkan betapa distraksi itu bisa sangat menggerogoti waktu. Terkadang, keterlambatan berulang ini muncul karena tidak ada rasa tanggung jawab atas waktu. Jadi seseorang merasa tidak masalah datang terlambat, apalagi jika tidak ada konsekuensi yang jelas. Nah, ini bisa jadi tanda bahwa kamu mungkin belum melihat pentingnya menghargai waktu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, beberapa orang tuh merasa terlambat bukan masalah besar. Apalagi kalau misalkan acara yang dituju tuh tidak terlalu penting menurut mereka. Nah, akibatnya tidak ada tekanan atau dorongan untuk disiplin waktu. Nah, sikap seperti ini bisa terbentuk dari lingkungan yang permisif terhadap keterlambatan. Padahal kebiasaan ini juga bisa menular ke aspek hidup yang lain, termasuk dunia kerja atau relasi sosial nih teman Pro 2. Kalau misalkan tidak dilatih dari hal-hal yang sederhana atau hal-hal kecil, sulit untuk tiba-tiba jadi pribadi yang disiplin dan menghargai waktu orang lain.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM.

Nah, tuan pro 2, dari beberapa alasan yang udah Yunda spill tadi, hal apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menghindari kebiasaan jam karet dalam aktivitas setiap hari? Manajemen waktu menjadi keahlian yang perlu untuk kamu kuasai untuk menghindar yang namanya jam karet. Macet bukan sebuah alasan yang terus-menerus bisa kamu gunakan saat kamu ada di jam karet, apalagi di kota besar. Memang kadang kemacetan tuh tidak bisa diprediksi berapa lama ya teman pro 2, tapi bukan berarti datang terlambat tuh tidak bisa dihindari, apalagi dengan banyaknya fitur teknologi yang bisa digunakan. Nah, mungkin kamu bisa mengantisipasinya dengan cek Google Maps dulu untuk bisa memperkirakan waktu. Nah, dari situ kamu bisa berangkat lebih awal, teman pro 2. Kamu juga bisa memasang reminder dari kalender atau alarm di HP kamu untuk jadwal kegiatan setiap hari. Misalnya, kamu bisa mengatur pengingat setidaknya 1 jam dan 15 menit sebelum aktivitas kamu dimulai.

Pro 2, tidak terasa ya obrolan kita soal budaya tepat waktu dan jam karet ini sudah sampai di ujung siaran. Dari yang awalnya cuma soal telat 5 menit, ternyata bisa jadi soal sikap, komitmen, bahkan saling menghargai waktu orang lain. Jam karet itu memang sering bikin suasana santai, tapi kalau misalkan keterusan teman Pro 2, itu bisa bikin janji jadi basa-basi dan kepercayaan tuh jadi pupus. Tepat waktu ini bukan soal kita sok disiplin ya teman berdua, tapi tanda bahwa kita tuh peduli dan profesional, mau itu di sekolah, di tempat kerja, bahkan dalam relasi pertemanan. Nah, terima kasih untuk teman berdua yang sudah setia ya di obrolan kita hari ini. Semoga setelah ini jam karet makin pendek dan tepat waktu bisa jadi kebiasaan kamu teman berdua. Yunda pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan seru berikutnya teman berdua. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya Taman Pro 2 menerkan info Pro 2 tepat pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah tanggal 12 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama Taman Pro 2, pemerintah Malaysia terus memperkuat daya tarik sektor pendidikan internasional dengan memperluas program Graduate Pass, yaitu izin tinggal pasca kelulusan bagi mahasiswa asing. Program ini memungkinkan lulusan perguruan tinggi untuk tetap berada di Malaysia hingga 1 tahun setelah menyelesaikan studi guna mencari pengalaman kerja, magang atau menjelajahi peluang karir tanpa harus langsung memiliki sponsor dari perusahaan. Melalui kebijakan tersebut, Malaysia berharap dapat mempertahankan talenta internasional sekaligus meningkatkan daya saing negara sebagai tujuan pendidikan global. Selain membuka akses terhadap pengalaman kerja, Graduate Pass juga menjadi jembatan bagi lulusan yang ingin melanjutkan karir profesional di Malaysia setelah masa studi berakhir. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, Education Malaysia Global Service atau EMGS mengklaim proses pengurusan visa mahasiswa internasional kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 5 hari kerja, asalkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap. Layanan ini menjadi salah satu upaya pemerintah Malaysia untuk mempermudah mahasiswa asing, termasuk dari Indonesia, dalam melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di negara tersebut. Informasi terakhir, platform rumah pendidikan milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia berhasil meraih penghargaan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pengakuan tersebut diberikan karena platform ini dinilai berhasil menghadirkan inovasi layanan pendidikan digital yang mempermudah akses belajar, pengelolaan data pendidikan, hingga kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa transformasi digital di sektor pendidikan Indonesia mendapat apresiasi di tingkat global. Pemerintah berharap capaian tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan berbasis teknologi sekaligus memperluas akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan Teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain Teman Pro 2 akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Nih anak ngepost foto, jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed, WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
8: "Abis ini jajan dulu ah."
7: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
9: Pro 2 FM. Yeah.

90,9 MHz Worldwide Radio Kupang, teman terbaik kamu. Sudah di santai siang dan sudah pukul 10 lewat 23 menit di hari Minggu ini. Ratri mau pamit dulu under voice dari ruang dengar kamu. Nanti dilanjutkan oleh kakak Angela Ivania di santai siang sampai di sore ceria ya. Tetap semangat untuk kamu di hari Minggu ini. Dan ini masih ada lagu-lagu yang asik gitu buat nemenin kamu di siang hari ini sambil mikirin mau makan siang apa sih nanti gitu ya. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

0: membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya, yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku, bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman-teman.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? Cause when you open your book, you open your mind.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Swim by BTS di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Saatnya kita rest and relax dulu dalam rangkaian santai siang untuk edisi Minggu 12 Juli 2026. Setelah pagi tadi ditemani oleh Ratriana Dewi, giliran saya Angela Ivania menemani kamu sampai di sore ceria nanti. Dan langsung aja teman Pro 2 juga yang mau request lagu favorit kamu, Angel nantikan sampai di pukul 3 sore di 08 11 38 20 90 90, dan juga di line telepon kita 0380 829 377. Sementara sedang berjalan peralatan Piala Dunia 2026 yang nantinya juga akan Angel update untuk kamu semua, so stay tune aja di Pro 2 FM Kupang ya. Kita masih kasih lagu-lagu yang asik untuk siang kamu. Happy Sunday juga untuk semua teman Pro 2 yang lagi menikmati nonton bola atau mungkin juga yang lagi santai-santai di hari Minggu siang ini, dari koleksinya Yovie and Nuno misal.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
5: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: rasanya sih.
1: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya The Temper Trap with These Arms di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan kita juga bakal mengupdate ya informasi-informasi terbaru nih teman Produa untuk siang hari ini dari dunia musik Indonesia, mancanegara, musisi, penyanyi favorit kamu juga Angel hadirkan ya teman Produa. Nah, kali ini ada informasi menarik apa nih? Teddy Swims, tahu dong teman Produa, yang baru aja merilis single Patah Hati yang berjudul Break It Up In Verse, yang mana ini merupakan kisah nyata kandasnya hubungan asmara. Aduh. Pada 10 Juli 2026 melalui label Warner Records, jadi lagu bertema patah hati ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi sang penyanyi yang baru saja menghadapi kenyataan pahit selesai hubungan asmara dari ibu dan anak-anaknya. Ibu dari anak-anaknya maksudnya teman berdua. Jadi lagu Break It In Reverse ini mengajak pendengar untuk merenungkan gimana sih perjalanan ya setelah perpisahan tanpa adanya penyesalan dan dendam. Dan dalam proses penulisan, Teddy Swims juga mengaku dia sangat terinspirasi banget oleh sebuah lagu lawas milik rapper Nas yang Rewind, yang punya konsep cerita yang terbalik. Jadi dia menerapkan ide serupa nih di dalam lagu terbarunya. Yang pastinya teman Produa juga udah bisa kamu request ya di Produa Top Hit List. Dan selamat siang juga untuk yang punya nama Marina, dia mau request lagu salah satu deh dari koleksinya Maroon 5 sambil menunggu teman-teman lagi mau datang untuk kita mau ke pantai katanya Baliana. Ih, seru kalau memang akhir pekan menyenangkan kita isi dengan segala sesuatu yang bisa membuat kita bahagia dan lebih dekat dengan orang-orang terkasih, sama teman-teman juga ya teman Produa. Oke deh Marina, kalau gitu ini dia salah satu koleksinya Maroon 5, All Night untuk kamu.

0: pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
1: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Eh, di tahu di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kikman, kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Long Shot, Fire with Fire di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya lagu ini juga udah diminta oleh Rita di Oi Pura, katanya pengen lagu Long Shot. Udah ada belum sih di Pro 2? Udah ada dong, udah dari lama malahan ya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 juga yang mau request lagu-lagu asik, boleh banget. Angel tunggu sampai di pukul 3, pukul 3 sore nanti dalam rangkaian Santai Siang Pro 2. Karena lagu-lagu asik, lagu-lagu enak, dan lagu-lagu terbaru juga masih akan Angel bagikan untuk teman Pro 2 di sepanjang siang ini. Anyway, teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari Sam Fender dan Olivia Dean yang mencetak sejarah di UK Singles dengan chart Rain Me In yang katanya menjadi single nomor 1 terlama oleh musisi Inggris ya. Jadi Sam Fender and Olivia Dean resmi mencatat sejarah baru di official chart setelah lagu kolaborasi mereka Rain Me In resmi menjadi single nomor wahid dengan masa bertahan terlama sepanjang masa oleh musisi Inggris. Nah, dengan catatan tanggal lagu pertama kali di official singles chart pada Juni tahun lalu, Rain Me In ini berhasil loh memecahkan rekor 32 tahun sebelumnya yang dipegang oleh Wet Wet Wet lewat Love Is All Around yang dikenal luas berkat kemunculannya dalam film Inggris populer Four Weddings and Funeral yang sebelumnya bertahan selama 15 minggu berturut-turut di posisi nomor 1 sepanjang Juni hingga September 1994. Dan yang pasti menyambut kabar gembira ini ya, Sam Fender juga mengungkapkan ya happy banget menyebut pencapaian ini sebagai sesuatu yang luar biasa sehingga setiap hari Jumat menjadi alasan untuk berpesta sembari menyindir. Take That Marty Pello, ia juga menjelaskan kehadiran sudut pandang alternatif dari Olivia Dean dalam lagu ini membuatnya terasa lebih universal lagi nih teman Pro 2. Anyway, Angel mau kasih koleksinya Sienna Spiro, Great Expectation untuk teman Pro 2.

0: pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
1: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
0: Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pro2, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran, juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya, yaitu Theta Restoration.

Generation, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari pemulihan jiwa 4, aku sesungguhnya lebih mampu daripada yang aku duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk-kriuknya dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, love with getting over you di Pro 2 FM Kupang. Dan teman Pro 2, selamat siang, selamat menikmati siang ini yang udah pada makan atau mungkin juga belum setelah menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026. Rasanya lapar sekali ya, karena teriak, dahaga, dan lain sebagainya. Kayaknya enak siang-siang kayak gini nasi Padang ya teman Pro 2. Nah, kalau bicara soal masakan Padang dengan cita rasa gurih dan pedas, ini juga menjadi favorit banyak orang Indonesia. Karena sulit ya menemukan orang Indonesia yang gak suka masakan Padang. Aduh, Angel sih suka banget teman Pro 2. Tapi soal preferensi masing-masing masakan Padang itu juga banyak ya. Ada rendang, ada juga ayam pop. Dan selain dua masakan itu, ada menu lain yang juga mungkin disukai sama teman Pro 2 nih. Apa aja bakal Angel spill. Nah, kalau tadi Angel sebutkan ayam pop, ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang sudah pernah mencicipi ayam pop ini, teman Pro 2? Jadi daftar ini akan dimulai dengan ayam pop yang dimasak dengan air kelapa hingga menelur, menghadirkan ya aroma cita rasa yang gurih dan khas. Nah, selain rasanya yang menggoda, ayam pop juga punya tekstur lembut dengan rasa yang meresap ke bagian dalam ayam ya. Lapar jadinya. Ayam pop ini memang biasanya disantap dengan sambal tomat spesial yang identik dengan rasa pedas manis. Jadi dijamin teman Pro 2 juga bisa menambah nasi setiap kali makan masakan Padang. Kemudian juga ada rendang. Teman Pro 2, kalau rendang mah orang-orang juga udah pada tahu ya kelezatan rendang. Tapi jangan salah, selain rendang, ayam pop, orang Padang ini juga punya yang namanya dendeng batokok. Tahu gak sih dendeng batokok ini? Biasanya juga ada kalau di Kota Kupang juga, kalau masakan di menu-menu makanan Padang ada loh teman Pro 2 ya. Jadi masakan Padang ini memang dibuat dari daging sapi yang dipukul-pukul hingga tipis. Kemudian digoreng crispy, renyah, garing. Dan supaya makin nikmat, masakan Padang ini disiram dengan sambal cabai hijau atau merah yang segar serta aromatik. Aduh, enaknya dendeng batokok memang disantap dengan nasi putih panas. Mengkilat banget perut kita setelah makan. Apalagi, well, stay tune terus di Pro 2 Kupang, karena setelah ini bakal Angel spill ya yang masih enak-enak. Kali ini dari koleksinya Mans Osman untuk teman Pro 2.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola? Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

koleksinya Miley Cyrus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ada menu masakan Padang, selain ayam pop, ada dendeng batokok, kemudian juga ada rendang. Kemudian selanjutnya adalah ayam palas, teman Pro 2, ayam panas ya. Ini juga masuk dalam daftar makanan Padang yang wah enak banget kalau disantap sama sambal. Sambal ijo sama nasi panas. Aduh, teman berdua. Jadi sebelum digoreng, ayam nanti lebih dulu diungkep dengan rancikan bumbu yang kaya rempah dan gurih ya, khas Padang. Jadi masakan Padang ini memang cocok dinikmati bersama nasi hangat dan sambal merah. Tapi kalau Angel kayaknya sambal ijo, nendang juga ya, teman berdua, khas Minang. Setelah itu ya pasti ada gulai, teman berdua. Gulai dengan berbagai isian mulai dari tunjang hingga otak. Dan gulai khas Padang ini memang terasa spesial karena dibuat dengan racikan bumbu kunyit dan lengkuas yang pas. Meskipun kental, kuah gulai tidak akan mengai ya, teman berdua, karena kuah gulai Padang ini justru membuat nafsu makan kita bertambah, teman berdua. Nah, jadi yang pasti ini bisa menjadi menu makan siang teman berdua setelah menyaksikan perhelatan Piala Dunia Inggris melawan Norwegia 2-3 ya. Selamat untuk Inggris, dan nantinya Angel juga bakal mengupdate informasi ini untuk teman Pro 2 dalam Pro 2 Sport. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Pro 2 Sport edisi spesial perhelatan Piala Dunia 2026 bersama saya Angela Ivania. Selamat siang dan salam olahraga. Teman Pro 2, Angela update pertandingan yang baru saja terjadi hari ini untuk kamu. Dan pada pertandingan terbaru, Argentina melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Ya, meski sempat imbang hingga berlanjut ke babak tambahan, Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berhasil memastikan kemenangan untuk Argentina. Di mana Messi dan teman-teman nantinya akan berhadapan dengan Inggris. Ya, sementara babak perempat final tadi pagi juga menyajikan duel super sengit ya, yang mempertemukan raksasa Eropa Utara Norwegia melawan tim bertabur bintang Inggris. Di mana pada pertandingan hidup mati yang baru saja digelar pada 12 Juli pagi tadi menguras emosi karena penuh drama, sempat kita juga dibawa emosi sampai menit ke akhir, dan kedua tim juga sama-sama tampil ngotot untuk bisa mengamankan satu tiket berharga menuju babak empat besar. Dan sepanjang 90 menit plus babak tambahan waktu, menonton juga disuguhkan tontonan kelas dunia yang super seru. Norwegia tampil tanpa beban di Piala Dunia 2026 sempat mengejutkan para fans The Three Lions yang ketar-ketir di laga awal. Tapi ya, namanya mental pemenang ya, Inggris juga perlahan keluar dari tekanan. Bahkan Inggris juga mampu membalikkan keadaan dengan gaya yang sangat berkelas. Pertandingan juga dimulai dengan intensitas lumayan tinggi. Kita bisa lihat, kita replay kembali pertandingan yang sudah berjalan tadi pagi. Norwegia yang awalnya diprediksi bakal main lebih bertahan, tapi jangan salah, berani meladeni permainan terbuka dari Inggris. Dan hasilnya pada menit ke-36, penyerang muda berbakat mereka, Andreas Kjelderup, mengoyak jala gawang Inggris sehingga mengubah papan skor menjadi 1-0. Dan tentunya gol ini langsung membuat seisi stadion bergemuruh, bahkan sempat meruntuhkan rasa percaya diri lini belakang Inggris yang sempat sedikit lengah ya di babak pertama. Nah, teman Pro 2, Angel juga akan menghadirkan untuk kamu kilasan informasi ini secara lengkap hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Biasanya dalam pertandingan sepak bola, wasit akan mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah. Maka ada yang sedikit berbeda dalam lanjutan babak kuarter final Taa de Portugal Feminina antara Benfica melawan Sporting Lisbon Sabtu 21 Januari 2023. Dalam pertandingan tersebut, wasit Katarina Campos menuai perhatian fans sepak bola dunia usai mengeluarkan kartu putih yang ditunjukkan ke staf medis dari kedua tim karena langsung bergegas menolong salah seorang penonton yang pingsan di tribun. Apa itu kartu putih dalam sepak bola? Kartu putih digunakan sebagai ganjaran bagi tim atau pemain yang melakukan aksi fair play dalam pertandingan. Saat ini, penggunaan kartu putih baru dilakukan di kompetisi sepak bola profesional Portugal saja. Jika kartu kuning dan kartu merah dikeluarkan untuk tindakan negatif, maka kartu putih adalah simbol tindakan positif dalam sebuah pertandingan sepak bola.
5: Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Pro 2 Sports Special Edisi Perhelatan Piala Dunia 2026 bersama Angela Ivania. Teman Pro 2, Angel juga update pertandingan yang baru aja terjadi untuk kamu ya, di mana tadi juga kamu udah mendengarkan ya rangkuman, dan yang pastinya Inggris ini memastikan tiket semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Norwegia 2-1 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 120 menit di Stadion Miami, Amerika Serikat pada hari Minggu dini hari pagi tadi. Duel juga berjalan sengit sejak awal dengan kedua tim saling menyerang sebelum Norwegia membuka keunggulan lewat Andreas Kjelderup pada menit ke-36 ya. Inggris juga kemudian membalas injury time babak pertama melalui aksi Jude Bellingham yang sukses mencetak gol penyeimbang pada menit ke-45+2 ya, tambah 2 menit dan membuat skor berubah menjadi 1-1 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Norwegia memang beberapa kali mengancam lewat Erling Haaland dan hingga Antonio Nusa, tetapi lini belakang Inggris tampil solid dan laga juga harus berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor tetap imbang. Jude Bellingham kembali menjadi pembeda pada menit ke-93 usai memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper Norwegia yang akhirnya membawa Inggris unggul 2-1. Ya teman Pro 2, meskipun Norwegia cukup menekan hingga akhir laga, tapi memang gak ada gol tambahan tercipta dan Inggris resmi melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 ya. Dan yang pasti memasuki babak kedua tadi juga jual beli serangan terus terjadi, tapi solid pertahanan kedua tim membuat skor imbang. Tapi yang pastinya baru berjalan 3 menit di babak tambahan pertama, tepatnya di menit ke-93 Jude Bellingham lagi-lagi mencetak brace di laga ini, dan yang pastinya gol berkelas ini mengubah keadaan 2-1 untuk keunggulan Inggris, dan hasil ini juga sekaligus menjadi skor akhir dari pertemuan melelahkan ini. Kalau kita bedah dari sisi statistik permainan secara keseluruhan ya, Inggris memang lebih sedikit dominan ketimbang Norwegia, karena sepanjang jalan laga Declan Rice dan kawan-kawan juga berhasil mencatat 53% penguasaan bola, dan di sisi lain Norwegia mengandalkan serangan balik dan efektif, dan memang mereka juga harus puas nih dengan torehan 47% penguasaan bola. Jadi dominasi lini tengah ini menjadi kunci utama di balik keberhasilan Inggris mengurung pertahanan Norwegia setelah memasuki paruh kedua pertandingan ya.

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: bersama ku harapkan jalan yang janganlah mengaku kencang, jangan kau coba lepaskan bintangku selamat aku layak.
1: Yo, first of all, shout out to Indonesian for the video. Terima kasih untuk si Kay and Ben from Novocaine. Thank you for believing on this track. Makasih juga untuk orang yang udah dengar, all the listeners, all the fans yang udah nge-DM gue dari jauh-jauh hari sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. And don't forget to subscribe to Indonesian's YouTube channel. You know? Thank you.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikro.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal
4: RRI
3: bisa mencegah gigi sumur ini.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, dan masih dalam update informasi Pro 2 Sport terkait laga Inggris melawan Norwegia. Nah, teman Pro 2, selain unggul dalam penguasaan bola ya, efektivitas aliran bola dari kaki ke kaki pemain Inggris ini juga patut diancungi jempol, karena dari total 606 operan yang dilepaskan sepanjang laga subuh pagi tadi, tingkat akurasi operan skuad Inggris menyentuh 91%. Jadi angka ini juga menunjukkan betapa tenangnya pemain tengah Inggris dalam mengatur ritme permainan meski di bawah tekanan ya. Sementara itu di sisi lain, Norwegia sebenarnya memang tidak terlalu buruk juga dengan melepaskan 537 operan dengan tingkat akurasi menyentuh 86%. Nah, urusan melancarkan ancaman ke area berbahaya lawan, kedua tim juga sama-sama tampil agresif dengan tidak takut untuk berspekulasi. Karena dari statistik mencatat Inggris melepaskan 14 tembakan yang 8 diantaranya tepat ke sasaran gawang Norwegia. Jadi angka ini lebih sedikit unggul ketimbang efektivitas serangan para pemain Norwegia yang melepaskan 13 tembakan dengan 5 diantaranya tepat sasaran ke gawang Inggris.

0: Bola Pradua. Ngerti Bola Pradua. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pradua.
1: Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This Time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Teman Produce, satu hal yang sangat menarik dalam laga pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 ini adalah jalannya pertandingan yang relatif bersih dengan menjunjung tinggi nilai fair play. Meskipun tensi laga sangat tinggi karena memperebutkan tiket semifinal, tapi tercatat hanya ada sedikit pelanggaran selama pertandingan. Nah, salah satu strategi bertahan Inggris yang berjalan sangat sukses di laga ini adalah kedisiplinan mereka dalam menerapkan garis pertahanan tinggi ya untuk menjebang penyerang lawan. Dan tentunya taktik ini ampuh untuk meredam agresivitas lini serangan Norwegia yang memang sangat terkenal dengan cepat. Dan yang pastinya teman Pro 2, itu dia informasi pertandingan hari ini untuk kamu. Dengarkan selalu update setiap hari dalam Pro 2 Sport setiap pukul 1 siang hanya di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Westwood got taken out there. Weghorst, big chance for Weghorst. Oh, drags it inside and it's cleared by Alexander Arnold.
6: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saatik dari Mang.
7: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
8: Take it quickly. Hannes, that's Thomas Rogers. Ronaldo!
9: Pro 2 FM,

by Madison BRD Pro 2 FM Kupang. Happy Sunday untuk teman Pro 2 semuanya, dan yang pasti lagi bersantai siang sambil scroll, sambil rebahan, atau mungkin juga yang ngemil, atau mungkin patah hati ya, karena kalau melihat pertandingan hari ini seru sekali, baik itu Inggris melawan Norwegia, kemudian juga tadi Argentina sendiri, teman Pro 2 ya. Ini kita siap-siap aja nantinya untuk besok sendiri juga, di mana kalau mau dibilang teman Pro 2 ini udah banyak banget ya informasi-informasi yang udah Angel siapkan untuk teman Pro 2. Kalau bicara soal pertandingan tadi pagi seru ya teman Pro 2. Perancis yang nantinya akan melawan Spanyol, dan Inggris juga yang akan melawan Argentina pada 15 dan 16 Juli. Sama-sama jam 3 pagi atau pukul 3 pagi waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 gimana? Apakah memang kamu juga udah bersiap? Ini ada beberapa tempat seperti di TVRI juga yang dalam beberapa hari belakangan ini mengadakan yang namanya nobar ya. Aduh, tapi ada kabar duka sebelum Angel melanjutkan terkait dengan perhelatan Piala Dunia. Simpson Rahamiha Ngadang atau Temon, tahu dong ya, komedian asal Indonesia, dikabarkan meninggal dunia pada hari Minggu hari ini. Dan kabar tersebut dikonfirmasi oleh asistennya Febri. Hingga kini pihak keluarga juga belum menyampaikan penyebab pasti meninggalnya Temon. Tapi yang pasti Temon ini diketahui memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Padahal beberapa waktu yang lalu kita juga melihat postingan Temon yang menghadiri secara langsung wisuda anaknya. Dan ada kebanggaan tersendiri ya dalam caption yang dihadirkan Temon di Instagramnya. Dan banyak masyarakat apalagi netizen juga yang menyampaikan kabar duka di kolom komentar Instagram Temon dan juga Instagram dari yang membagikan kabar duka ini. Jadi sedih ya teman Pro 2, karena Temon ini juga memang dikenal sebagai salah satu komedian bersama Abdur. Ya Abdul Abdur ya teman Pro 2, supaya gak salah. Ini kalau zaman-zaman Angel SMP SMA ya, ini suka banget menyaksikan dua komedian ini di televisi. Tapi yang pasti teman Pro 2 sedih ketika mendengar kabar Temon telah meninggal usia di tinggal meninggal dunia di usia 59 tahun.

0: Rumors yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. Aha.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman kedua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman kedua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman kedua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan de Chris Handeru melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
6: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
5: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Sore Kia.

0: era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, post sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget, kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep, kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo e-wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bangun tidur, buka media sosial. Lagi gabut, berselancar di media sosial.
2: Nah itu ya Allah, ya Allah.
3: Mana bunda, mana bunda, mana bunda, mana bunda.
1: Lagi makan, lihat konten di media sosial. Ih, greget deh. Kenapa scrolling medsos terus ya?
4: Scrolling atau berselancar di media sosial tanpa tujuan dengan waktu yang lama dapat menimbulkan efek kecanduan bagi penggunanya, sehingga membuat sulit fokus dan mudah bosan saat mengerjakan suatu pekerjaan. Akan ada banyak waktu terbuang sia-sia hanya dengan menatap layar. Kita bisa terjebak rasa malas dan menurunkan produktivitas kehidupan sehari-hari. Bijak bermedia sosial, batasi waktu menggunakan medsos.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
8: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

dari kawasan Tompelo nomor 8. Oi Bobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu. Hai hai. Happy weekend teman Pre 2. Pastinya untuk kamu yang masih setia pantau Pre 2 FM, kali ini ditemani sama Yunda teman Pre 2 seperti biasa di sore ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Gimana kabarnya di weekend ini teman Pre 2? Kalau kemarin masih ditemani sama Yunda ya di sore sampai malam, hari ini juga sama. Semoga kamu tidak bosan ya. Masih dengan aktivitas weekend, kita akan temani juga dengan lagu-lagu yang dari tadi udah lewat banyak banget ya teman Pre 2. Bahkan yang baru tadi lewat dari ruang dengar kamu ada Treasure dengan Better Than Me. Masih akan ada beberapa nomor lagu lainnya yang siap untuk menemani kamu di aktivitas menjelang malam hari. Udah malam juga sih teman Pre 2. Dan pastinya Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia, langsung mention aja di medsos kita. Dan setelah ini Yuna juga bakal update beberapa informasi untuk kamu di Golden Wave. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya, teman Pro 2 ya. Aduh, langsung dibikin galau. Di jam-jam kayak gini emang paling pas sih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen request lagu favorit ya, kayak koleksi Roni Parulian tadi, boleh banget langsung aja mention di medsos kita. Yuna mau kasih satu informasi buat kamu ya, di mana ada satu studi baru yang mengungkapkan bahwa daya tarik nostalgia. Oh, ini ngomong soal nostalgia ya. Yang paling kuat dirasakan sama Gen Z ini ada dalam memilih musik dan juga konten. Gimana nih teman Pro 2? Jadi studi ini memang berjudul Then Is Now, A Study on Modern Nostalgia, mensurvei 1.800 responden yang terbagi merata di Amerika Serikat, Inggris dan juga Australia, juga berasal dari 3 kelompok generasi. Ada Gen X, Millennial dan juga Gen Z. Dan penelitian ini ditugaskan oleh Vevo, layanan streaming video musik yang memang dimiliki oleh Sony Music dan Universal Music Group, di mana platform ini mereka kayak punya katalog gitu teman Pro 2, lagu-lagu era 1980-an, 90-an, 2000-an yang memang ini seringkali digunakan dalam film maupun serial televisi, baik fiksi maupun non-fiksi. Jadi mereka ini ingin menekankan bahwa konten dan musik bernuansa nostalgia itu ternyata punya daya tarik yang sangat kuat nih bagi penonton. Itu kenapa mungkin dipilih respondennya tuh dari beberapa generasi tadi ya teman Pro 2. Jadi misalnya di saat kita dengar lagu-lagu lama kayak Stranger Things dari Netflix atau Love Story dari John F. Kennedy dan Caroline Bezet, teman Pro 2 di FX ini, memang jumlah penayangan video musik terkait Vivo yang menampilkan beberapa deretan lagu lama itu ternyata cukup meningkat. Dan untuk penontonnya sendiri dari kalangan Gen Z, ada juga dari Millennial dan dari Gen X, teman Pro 2. Kalau untuk kamu sendiri, kamu termasuk orang-orang yang suka menikmati atau penikmat lagu-lagu nostalgia atau film-film nostalgia enggak sih teman Pro 2? Karena kalau ini biasanya jadi Yunda banget sih. Mau dengerin sesuatu kalau udah terpikir lagu-lagu lama ya, kayak sekelebat denger gitu, langsung terpikir kembali ke momen-momen itu. Jadi kayak best healing juga sih teman Pro 2. Nah, kalau ngomong soal nostalgia dan lagu-lagu lama, kayaknya kita mau kasih satu nomor lagu dulu deh yang sempat di request juga tadi oleh Kak Faranci ya di Instagram kita, yang mau dengerin koleksi Justin Bieber dengan Kiss and Tell. Aduh, terima kasih ya, akhirnya ada yang request lagu ini teman Pro 2. Langsung aja kita dengarkan, mungkin bisa sedikit mengobati rasa rindu kamu di Justin era-era waktu itu ya.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz teman Pre 2 ya, di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu menjelang jaga malam juga teman Pre 2. Tapi kita masih seru-seruan di Golden Wave. Dan kalau ngomong soal studi yang tadi udah Yunda spill banyak hal ini ya teman Pre 2, ini menunjukkan bahwa tren yang terus berkembang di kalangan Gen Z yang mengadopsi yang namanya borrowing nostalgia atau nostalgia pinjaman, kayak kerinduan terhadap suasana dan budaya dari masa yang sebenarnya itu belum pernah mereka alami secara langsung. Tapi mungkin preferensi musik ya teman Pro 2, kan ada tuh anak-anak Gen Z yang walaupun mereka tidak ada di zaman 90-an tapi ada yang suka lagu-lagu zaman 90-an. Nah itu bisa masuk tuh, kayak tiba-tiba ada Gen Z yang suka The Beatles, nah kayak gitu teman Pro 2. Dan dalam teman studi itu ternyata ada sebanyak 64% responden, dan Gen Z juga mengatakan bahwa nostalgia itu punya pengaruh yang besar terhadap konten yang mereka tonton. Bahkan 88% Gen Z menyebut bahwa nostalgia itu akan membuat pengalaman emosional akan terasa lebih mendalam. Jadi emang era-era yang jauh dari kemajuan media sosial, teknologi, itu justru yang dirindukan ya oleh kita yang mungkin sudah pernah ada di era itu atau mereka yang belum pernah merasakan langsung ya teman Pro 2. Kayak ingin sesuatu yang baru tapi hanya bisa didapatkan di zaman-zaman 90-an, 2000-an, bahkan dengan keinginan untuk mendengarkan musik teman Pro 2. Dan kita juga masih seru-seruan ya dengan nomor-nomor lagu yang masih akan Yunda hadirkan untuk kamu. Kita mau dengar koleksi dari Taylor dengan Is It teman Pre 2, spesial untuk kamu juga yang masih setia pantau di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik.

0: FM.
1: Mendengarkan sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2 Carly Rae Jepsen, I Really Like You, sebagai lagu yang akan menutup kebersamaan kita ya, dengan informasi menarik untuk kamu, semoga memberikan insight yang positif juga ya untuk teman Pre 2. Dan pastinya Yuna masih akan temani kamu di rangkaian Jaga Malam. Setelah ini kita akan seru-seruan dengan info Pre 2, udah pasti setelah ini ya teman Pre 2. Dan juga masih akan ada beragam informasi. Kita juga bakalan ikuti dulu ya untuk Bolkes, bakal bahas soal pertandingan nih teman Pre 2. Aduh, ini pastinya banyak yang udah tunggu juga ya, kira-kira bakalan seperti apa obrolan malam hari ini ya teman Pre 2. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, mau seru-seruan juga, boleh banget langsung mention aja di medsos kita, karena Yuna juga masih akan temani kamu dengan beragam lagu-lagu yang menarik udah pasti ya. Dan setelah ini juga masih bakalan hadirkan Bolkes Pre 2, siapa yang akan memakai mahkota Raja Gold. Wih, bikin penasaran nih. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 FM.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di hari Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama teman Pre 2, Madonna resmi mencetak sejarah sebagai musisi perempuan asal Amerika Serikat pertama yang berhasil meraih album nomor 1 di 5 dekade berbeda setelah album terbarunya Confessions 2 yang menjadi rekaman nomor 1 ke-13 miliknya di tangga lagu Inggris, dan pencapaian ini hanya berhasil diraih segelintir musisi sepanjang sejarah dan sekaligus menjadi bukti nyata perjalanan karir gemilang sang ikon pop yang akrab disapa Madge. Informasi selanjutnya teman Pre 2, Cardi Simpson merilis single terbarunya bertajuk Fluent pada 10 Juli 2026 menjadi rilisan musik terbarunya di bawah label BMG setelah sebelumnya menghadirkan single Baby Blue dan When It Comes to Loving You pada Maret lalu, dan kehadiran Fluent ini semakin menjadi kelanjutan momentum comeback Cardi Simpson ke dunia musik setelah sebelumnya sempat vakum cukup lama untuk fokus pada karir di bidang olahraga renang.

Informasi yang terakhir teman Preduwe, Teddy Swims resmi meluncurkan single terbaru berjudul Break Up in Reverse pada 10 Juli 2026 melalui label Warner Records. Dan lagu bertema patah hati ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi sang penyanyi yang baru saja menghadapi kenyataan pahit selesainya hubungan asmara dengan ibu dari anaknya. Lagu Break Up in Reverse mengajak pendengar merenungkan sebuah perpisahan tanpa adanya rasa penyesalan atau dendam. Dan dalam proses penulisannya, Teddy Swims mengaku sangat terinspirasi oleh lagu lawas milik rapper Nas Rewind yang memiliki konsep bercerita secara terbalik. Demikianlah info Preduwe FM Kupang teman Preduwe. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune di Preduwe RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Sama dulu gitu.
4: Kalau dulu itu memang satu gol itu susah.
3: Sampai ketemu poni sampai lama karena bola sebentar ketemu pikir semua gol. Tapi justru lari datang. Untuk mendapatkan satu gol itu sangat gampang dulu.
5: Ada yang tahu juga kemarin kan sempat masukin Madue ke tapi
3: enggak ada,
5: lari-lari doang.
3: Makanya maksudnya dia fungsinya ngapain?
5: Kurang gitu. Effort itu. Dan terbukti juga di lawan Meksiko tuh masuk Bukayo Saka dari awal kanan kiri sama Gordon. Nyetel lu dapat kan gol cepat juga bisa sebagai raja gol sekalian.
6: Iya.
5: Angkat
3: ya, pro. Dan itu Mbappe dan itu Prancis.
6: Dan ini akan cepat pulang
5: bisa sebagai raja gol sekalian.
6: Iya.
5: Angkat
3: ya,
5: pro.
3: Dan itu Mbappe dan itu Prancis.
6: Dan ini akan cepat pulang.
5: Dia ini diunggulkan karena kan dia main di klub ya. Klubnya kan di Inter Miami.
3: Iya.
5: Nah, kebelakangan ini kan dia di Amerika.
6: Iya.
5: Sekitar 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih gitu ya. Jadi adaptasinya di Amerika
6: ya,
5: dia kan
6: cuaca,
5: lebih dapat sama cuaca Amerika itu loh. Makanya perundingan pertama kan dia bisa hat-trick tuh.
3: Okay, dan sekarang kalau kita sudah bicara soal striker tadi kita sudah tahu ya, dan bahkan dengan 20 poin gol kita justru tahu menuju kepada Golden Boot untuk

0: Saingan sejauh ini kandidat terkuatnya siapa? Kalau kita lihat dari poin sementara, poin sementara masih dipegang Mbappe karena dihitung asis juga. Kalau aturan FIFA
1: penalti. Kalau untuk top score itu tidak dihitung dengan asis. Top score ya, itu
0: Golden
1: hanya,
0: Boot, kita lagi ngomongin Golden Boot.
1: Golden Boot itu tidak dilihat juga dari asisnya,
0: dilihat
1: itu tidak ngaruh.
0: Aturan baru dari FIFA.
1: Kalau Golden Boot itu tetap dihitung bagaimana dia yang ini.
0: Golden Boot itu dari aturan baru. Coba kamu cek aja. Aturan baru dari FIFA.
1: Coba cari Golden Boot.
0: Aturan baru dari FIFA Golden. Tolong cari.
1: Arum. Golden Boot.
0: Ah, cari Golden. Aturan Golden Boot.
2: Aturan utama Golden Boot melalui kriteria kalau ini ya, jika terdapat dua pemain atau lebih dengan jumlah gol yang sama, pemenang ditentukan melalui kriteria tiebreaker. Yang pertama jumlah asis, kedua menit bermain.
1: Kalau sama.
0: Yang kedua apa?
2: Kedua menit bermain.
1: Itu yang kita bilang. Kalau sama dorong hitungnya asis. Kalau tidak ada asis pun tapi dia pun gol lebih tinggi,
0: ya
1: dia
0: itu tetap dapat. Makanya tadi kan beta omong bahwa sekarang kan lagi sama nih semuanya. Pertama si Mbappe karena asisnya ada, kalau nggak salah ada 1 atau 2 gitu di atas saat ini. Belum punya poin. Jadi untuk yang Golden Boot, urutan Golden Boot untuk sekarang yang baru sekarang itu, yang pertama ada Mbappe, yang kedua ada Messi, yang ketiga ada Haaland kalau nggak salah ya, Helena. Yang keempat Harry Kane itu kalau nggak salah gitu. Jadi ya,
1: tapi kalau dihitung Haaland kedua sih karena memang baru sudah bermain. Kalau si
0: itu sudah kan itu yang bermain, paling ya kan? Itu yang paling terakhir tuh. Itu yang update terakhir.
2: Oh iya, Messi belum bermain.
0: Nanti Messi mau mainan yang ini kan?
2: Besok kan baru ketemu Mesir.
1: Memang kalau untuk Golden Boot memang sekarang lagi kejar-kejaran.
0: Lagi kejar.
1: Striker dulu saja sampai dong bilang memang untuk ini tahun ini untuk gol itu memang dong soalnya bisa yang prediksi bahwa lu jago di klub, lu di negara paling mentok 6-7 itu paling banyak.
0: Iya, 7 paling.
1: Bisa lihat sejarah itu namanya top score itu tidak sampai di atas 8.
0: Tapi itu
1: 8 juga 1-2.
2: Iya, benar.
1: Nah, ini untuk sekarang
2: ada 3.
1: Kalau sekarang ini Piala Dunia dong bikin sama kayak ladang main di klub ini.
0: Iya, seperti main di klub. Betul, seperti main di klub. Yang berburu gol yang seolah-olah kayak mudah didapat begitu, sama kayak dulu gitu kan.
1: Kalau dulu itu memang satu gol itu susah.
0: Sampai ketong nonton ini sampai lama karena bola sebentar ketong pikir semua gol, tak kujusu lari pila didatang. Untuk mendapatkan satu gol itu sangat gampang dulu tapi sekarang ini kayak banjir gol, betul-betul.
1: Kembali lagi permainan, kalau bagus ya dia bagus. Ya contoh Mbappe mereka, kenapa sekarang dia sudah 7 gol? Ya karena memang di klub di negara ini memang kayak main itu main pakai hati yang dong sama-sama ya sudah kita orang kita fokus satu, tapi kalau satu nih soalnya bisa sudah kiri kanan tengah hajar.
0: Prancis dari dulu bermain begitu, betul itu beta akui nah dari
1: generasi emas. Tapi dulu zamannya Zidane itu tuh malah dulu orang itu tidak ada striker orang zamannya itu.
0: Bayangkan Zidane itu tuh mereka itu sejarah juga, dia mulai suka dia dari suka ini Prancis dari Zidane tuh.
1: Kakak ini suka semua.
0: Soalnya betul suka semua apanya di Prancis sama.
1: Jerman kemarin suka semua.
0: Iya kan Jerman, Jepang, Prancis lebih negara.
1: Kakak konsisten ah.
0: Eh, kau konsisten lah tiga negara lu, Belanda, Spanyol dengan apa?
1: Soalnya.
0: Apa? Argentina.
1: Kita satu. Apa? Kita Messi sih.
0: Ih, kemarin lu Belanda.
2: Messi.
0: Belanda, Spanyol. Ini ada pakai Spanyol.
2: Tapi Messi bisa jadi top scorer loh kalau menurut aku loh.
1: Iya.
0: Oh ya.
2: Kalau menurut aku Messi dia ini diunggulkan karena kan dia main di klub ya, klubnya kan di Inter Miami.
0: Ya,
2: kebelakangan ini kan dia di Amerika.
1: Iya.
2: Sekitar 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih gitu ya. Jadi adaptasinya di Amerika
1: ya dengan
2: dia kan
1: cuaca,
2: lebih dapat sama cuaca Amerika itu loh. Makanya pertandingan pertama kan dia bisa hat-trick tuh.
1: Yeah.
2: Yang lainnya kan masih pada melembung. Spanyol striker now. Belum ada yang ini, betul. Yang belum ada yang gacor. Cuman Messi aja kan di umurnya segitu.
1: Di umur 39.
2: Umur 39 dia pertandingan pertama aja masih bisa hat-trick.
1: Jadi perburuan ini sekarang memang yang lagi panas ini kan Mbappe,
0: Messi
1: Haaland. Seharusnya digarang-garang kemarin Vini juga.
0: Vini
1: itu kemarin. Hanya karena ya tidak tahu itu. Dia masih tempat stres itu kenapa tadi penalti bukan dia itu.
0: Iya.
1: Mental juga.
0: Tes kenapa
1: tidak dia itu.
0: Ini.
2: Mental juga itu.
0: Ada yang jawab.
1: Itu dia itu. Ya seharusnya Vini juga masuk di dalam. Kalau Dembele, memang karena setim dari Prancis, ya. Kemarin dia hat-trick itu yang memang bagus itu.
0: Karena begini, sekali lagi ya, aku sih agak lebih ke Prancis. Kenapa sih untuk Golden Boot-nya pasti dari negara Prancis? Karena tadi ada dua striker yang menurut beta sih, Dong Dua sangat solid sih menurut beta. Dan Dong Dua bisa mensupport, bisa kasih motivasi tim anggota tim yang lain. Itu makanya kenapa beta lebih ke Prancis. Tapi juga Haaland sekali lagi sekarang lagi di puncak kejayaannya dia nih. Dia lagi bersinar-bersinar sekali.
1: Lagi on fire ya Haaland. Posisi ya memang karena striker yang ada di Norway dia.
2: Sama selain itu Charlotte
1: kan terakhir dipasang itu asli di belakang. Dia second striker
0: untuk lebih ke support untuk asisnya kayak gitu kan.
1: Jadi kenapa jadi memang bola Semua lari ke
2: Haaland.
0: Sama seperti Mbappe ya, bola semua lari ke Mbappe. Haaland sebagai utamanya di situ. Nah sekarang Haaland apa? Norwegia kan melawan Inggris. Esok hari. Prediksinya seperti apa nih? Ketong prediksi dulu itu ya. Karena ini berhubungan dengan striker tadi.
1: Ya kalau
0: ini karena Inggris toh, jadi langsung begini Mas Aufar. Karena nanti Inggris yang melawan Norwegia. Norwegia nih.
2: Kalau aku Inggris pasti lebih mendominasi ya. Kalau menurut aku mainnya seperti kayak tadi lawan Meksiko. Dia mainnya ngepres terus dari awal sampai akhir. Pasti juga ya nanti kita lihat apa prediksi pemainnya yang dimasukin Thomas Tuchel ya. Siapa tahu sayapnya ini berubah lagi kan, enggak ada yang tahu juga. Kemarin kan sempat masukin Madueke tapi
0: enggak ada,
2: malah lari-lari doang.
0: Makanya maksudnya dia fungsinya ngapain?
2: Kurang
0: gitu.
2: Effort itu. Terbukti itu kan di lawan Meksiko tuh masuk Bukayo Saka dari awal kanan kiri sama Gordon. Nyetel lu dapat kan gol cepat juga.
0: Berarti memang yang ada fungsi ya.
2: Atau ya, pemilihan pemainnya aja juga yang belum tepat.
1: Ya. Tapi memang striker sekarang striker yang tipe keras untuk berjuang
0: harus,
1: harus jadi tetap. Tidak yang harus bilang lu duduk tunggu
0: beda
2: permainan tapi kalau dilihat mainnya Messi dia jalan-jalan aja
1: bukan usia memang tipe kali dia seperti itu jadi jalan bukan sekedar jalan jadi jalan sambil lihat
2: sambil screening gitu
1: lihat situasi
0: tapi
1: sekali dapat bola dia udah tahu posisinya harus seperti apa.
0: Dia adalah pemain kreatif, makanya tadi saking kreatifnya dia jadi dia jalan-jalan sambil lihat bola di mana, dia tahu dia mau kasih ke siapa.
1: Jadi Messi sebenarnya bukan striker, semua lini dia masukannya ya cuma mungkin pemain bertahan back Sanson deh.
0: Mungkin otak dari strategi gol untuk Argentina kali ya.
2: Messi,
0: karena dia itu yang tahu. Oh ya, makanya kenapa enggak bisa ditebak? Argentina bermain susah ditebak oleh lawan. Itu satu kelebihan dari Argentina. Permainan mereka tuh sulit ditebak karena suka berubah-ubah sesuai dengan si kepala otak ide.
2: Messi, tergantung Messi deh.
0: Tergantung Messinya berpikir. Itulah yang nanti menjadi perlawanan cukup sering untuk negara-negara lain gitu. Betul. Walaupun sempat dibikin panik sama Tanjung Verde. Sempat dibikin panik itu ya karena kipernya. Sekali lagi ya, karena kipernya. Nah, tapi ke depan ini untuk berikutnya Argentina akan mempertahankan taktik permainannya seperti itu. Kalau Inggris, kalau selama yang kamu lihat kembali ke pole position untuk pemainnya.
2: Iya, formasinya itu.
0: Formasinya ya, seperti apa ya?
2: Pemilihan pemainnya.
0: Pemilihannya. Jadi lebih ke Inggris ya?
2: Lebih ke Inggris.
0: Dengan pola permain Norwegia yang mengandalkan semua pihalan nih, ini akan...
2: Haaland kan dia kan bermainnya di Inggris kan?
1: Manchester City.
2: Udah tahu karakter Haaland ini seperti apa.
0: Bumerangnya.
1: Pemain belakang kan banyak dari City juga.
2: Itu deh, kemungkinan bisa lah deh.
1: Iyalah, ditempel masih jadi tidak bergerak.
0: Setuju
1: sih
0: memang
1: ya karena Haaland kan di Inggris memang ketemu Inggris bukan soal pilih sih tidak tapi untuk permainannya
2: ya.
0: Okay,
1: prediksinya seperti itu.
0: Beta lebih ke Norwegia deh. Kayaknya Norwegia akan membabat.
1: Itu juga baca juga.
0: Kenapa? Karena Haaland pernah bermain di Inggris bukan baca.
1: Oh, kira baca juga.
0: Semua baca abis.
1: Atau beli baju ada ketemu pakai Norwegia masih pasangan mau kapel. Tadi kan mama anak ini mungkin kapel.
0: Suang sampai mana nih?
2: Golden Boot.
0: Iya, Golden Boot. Jadi kita lagi, kita mau lihat pertandingan untuk Inggris dan Norwegia. Kalau kita lebih ke Norwegia, karena Haaland pernah bermain di Inggris, salah satu kelebihan dia, itu kan pemain-pemain Inggris juga yang dia kenal. Iya kan? Jadi otomatis, dia sebagai ide pokok untuk strategi permainan di lapangan juga. Bumerang juga, selain menjadi efek bumerang buat dia, tapi juga bumerang buat pihak lawan, yaitu si Inggris itu sendiri. Ya, kalau kita lihat
1: pintar-pintaran lah, pokoknya sekarang Golden Boot ini siapa yang menjauh langkah lebih jauh ya.
2: Betul,
1: iya,
2: dia yang bisa dapat
1: dia bisa ini. Jadi Golden Boot sekarang memang Ya, dulu kalau dulu memang gol ya begitu, sekarang ini beda sekali ya.
0: Serius
1: banget. Sekarang beda. Mbappe bikin sama kayak liga bukan Piala Dunia ini.
2: Iya. Jadi sering ngegulin juga tuh malam ini.
0: Betul. Tapi
2: di klub gacor di negara juga gacor
1: ya itu. Ini striker-striker. Sudah tahu tempatnya, mesarnya lu di mana, lu di mana-mana jadi semua.
0: Oke, tapi kalau Mas Sofer lihat permainannya Harry Kane, kalau kita lihat dia ini strikernya striker murni ya, maksudnya betul-betul
2: striker murni.
0: Striker murni beda dengan Haaland loh. Beda
2: lah juga sama striker sebenarnya posisinya dia sama cuman lebih ke apa
0: Alan tuh masih apa namanya posisinya tuh dia masih seperti aku bilang tadi dia lebih ke khusus di penalti depan paling depan ya penalti. Nah sementara Harry Kane sebagai striker murni, kita bicara murni karena bisa bergerak sebagai fungsinya dia gitu. Nah ini dua hal yang bertabrakan.
1: Kalau Harry Kane kenapa dia bisa sore seharusnya di depan saja, tapi kadang-kadang di belakang butuh dia juga turun.
2: Nah karena mungkin karena dia kapten kali ya.
1: Pemimpin bisa jadi di mana-mana. Kalau kapten kan negara tidak lolos, yang paling disalahkan selain pelatih kapten.
2: Kalau Haaland kan di Norwegia kaptennya kan Odegaard. Jadi mungkin beban kapten itu sendiri.
1: Banyak kan sampai Haaland juga masih muda yang ibarat kata main.
0: Haaland masih muda ya?
1: Masih 4 tahun masih main.
0: Masih muda loh untuk pemain muda dia. Mbappe juga belum tua. Masih 25 tahun. Jadi kita akan lihat di sini bagaimana para pemain muda berkompetisi nanti nih ke depan ya. Tapi omong-omong, nah Harry Kane udah cukup tua ya. Mungkin agak-agak.
1: Harry Kane 29,
2: Harry Kane 32.
1: Oh, 32 Harry Kane.
2: Sudah 32.
0: Lebih tua dari Haaland, makanya tadi aku bilang karena posisi umur juga mempengaruhi kemampuan si striker itu. Jadi beta lebih ke Norwegia ya, Jamar ya, masalahnya.
1: Tapi memang kalau untuk ini tahun untuk Golden Boot seru. Ini kejar-kejaran yang tidak ada jauh yang ya jarak lima ini
2: semua negaranya lolos semua.
1: Baru semua masuk produktif ini.
2: Betul.
1: Kecuali contoh yang ini sudah pulang terus ya Vini sudah tidak dihitung. Haaland kalau stop ya pasti ini.
2: Berhenti di situ.
0: Oke. Nah karena bosong semua sudah berpikir seperti itu. Walaupun ini masih 12 besar yang masih menuju ke 10 besar. Dan untuk masuk ke babak semifinal ya. Untuk tim yang sekarang di 12 ini. Kira-kira Raja Gol tahun ini akan siapa begitu kalau bosong lihat begitu ya. Yang akan angkat trofi juara untuk Raja Gol dan negara yang menang. Berarti dua hal yang berbeda nih. Apa biasanya kalau negara yang menang sudah pasti di situ ada Raja Golnya.
2: Alias biasanya gitu sih. Tapi Jerman dulu yang zaman
0: Yugoslav
2: itu kan bukan.
1: Nggak ya, selalu ya.
0: Iya. Nggak selalu.
2: Kalau dilihat dari tahun ini kayaknya bisa Raja Gol, bisa sebagai Raja Gol sekalian
1: angkat
0: trofi. Dan itu Mbappe dan itu Prancis.
1: Dan ini akan cepat pulang.
0: Tapi sebentar.
2: Jangan sampai Prancis kalah sama Maroko.
0: Jangan.
2: Itu lebih.
0: Kenapa musuh yakin bahwa akan kalah sama Maroko?
2: Maroko mainnya bagus.
1: Maroko main bagus.
0: Dari struktur musuhnya permainan antara Prancis dan Maroko, perbedaan apa yang terlalu signifikan sampai Maroko harus menang?
1: Bertahannya bagus. Terus di situ ada Hakimi yang memang sudah tahu wataknya Mbappe, Dembele itu.
2: Bermain bareng.
0: Kan dia sendiri yang tahu, belum tentu kan?
1: Ya justru saking dia tahu kan mungkin dia rahasia.
0: Ya tapi kan
1: pasti dia pidalam. Weh, dong begini. Lawan baca.
0: Ya, itu kan dulu. Sekarang kan beda namanya
1: tapi
0: dengan
1: Maroko gila.
2: Dari belakang kiper juga bagus itu. Kiper Maroko.
0: Iya, kiper Maroko.
2: Sudah terbukti kan di adu penalti sama Belanda.
1: Ya tapi kalau untuk Mbappe terus ya Haaland memang Dodo masih gila-gilaan untuk kejar. Kalau Messi sendiri memang tidak ada niat lagi sih.
0: Aku
1: untuk
0: lihat sih Messi
1: bagaimana
0: lebih
1: untuk harus golnya.
2: Dia butuh
1: bagaimana negaranya bisa lolos, timnya bisa lolos.
0: Messi begitu pemikiran.
1: Hanya karena memang posisi dia sebagai striker dan semua bola lari ke dia. Dan memang dia harus finishing. Dan harus jadi gol. Dan itu memang harus dia buat. Kalau dia sudah buat kan susah.
2: Last dance-nya dia juga.
1: Iya,
2: last dance.
0: Tapi juga bicara soal para pemain-pemain ini, beta langsung mau tahu kenapa rahasia Mbappe bisa cepat dia kalau berlari dan menendang bola. Karena dia kalau makan pesan di warung lumayan.
1: Wih, begitu. Beta juga pesan. Beta mau lari dulu.
2: Kalau mau pesan online gimana?
1: Tidak beta mau lari dari utang saya bisa. Lari cepat nih.
0: Jadi Mbappe itu pesannya buat aku nih, pesan tolong.
1: Gitu.
0: Kasih ayam bakar gitu plus ongkir 2000 euro.
2: Itu sampai sana ayamnya jadi hidup lagi kan?
1: Bisa jadi.
0: Ya
1: orang Prancis kan namanya ayam.
0: Ya benar kan.
1: Tapi pemalih tidak boleh, Prancis tidak boleh makan ayam, pemalih.
0: Oh iya, enggak boleh.
1: Dia harus makan daging, dia harus makan steak gitu.
0: Kalau kita pesan soto aja deh.
1: Karena ayam juga soto.
0: Soto daging.
1: Oh iya. Hampir soto. Ya kan soto daging betul.
0: Ya, jadi kalau misal mau makan, makan saja di warung lumayan eksmal apa, karena di situ menunya setiap hari itu berganti.
1: Jadi oh, jadi soto yang ketopi itu sah.
0: Soalnya aja kalau hari ini ada rawon, besok ada soto, besok ada lontong, ada gudeg, ada tahu campur, ada nasi cumi hitam suramadu. Kamu pernah makan nasi cumi hitam suramadu? Nanti kamu tambah hitam kalau makan.
1: Weh, bisa jadi sih. Ya. Karena bawang cumi hitam jadi makan bah hitam.
0: Enggak apa-apa ya? Hitam ya. Asam tapi hitam ya. Manis.
1: Atau Arum, sama apa?
2: Minta izin dulu ya.
1: Sudah aman toh. Cumi so, doang kok, iya, cumi hitam.
0: Cumi
1: toh
0: enak kah? Cumi, bakso cumi. Malang buat Mas Aupa.
1: Enak,
0: bakso Malang. Rindu sama
2: kuah-kuahnya, ya.
1: Makanannya kampung halaman.
0: Oke, jadi itu memang spesial masakan Jawa.
1: Oh begitu. Oh, iya. Cocok ada sama lidah.
0: Cocok ya mbak lidahmu yo.
1: Aku sih moh aku.
0: Moh yo.
1: Iya, Jawa ya.
2: Dicoba sik ya.
0: Iya, dicoba sik yo.
1: Oh, Suramadu aja loh. Iya.
0: Ya ya. Oke loh.
1: Oh, ini iya, loh.
0: Ya udah.
1: Nah, sih loh.
0: Aku raiso. Ya udah, dan kita bisa pesan online. Kalau mau makan, kita bisa pesan online juga, bisa offline. Kita bisa cari di Google Maps aja. Mm-hmm. Warung lumayan eks Palapa Oe Bobo. Di situ bisa kita pilih juga, dan ada beberapa online yang bisa kita pesan, kayak tadi Beta pesan tuh.
1: Oh, baru ikut makan. Oh ya, sudah lama ya, sudah langsung sampai.
0: Sudah langsung sampai, tadi tuh kita sudah langsung makan dan sudah kenyang. Tuh cepat sekali pengantarannya. Jadi kalau lapar, pilih saja warung lumayan eks Palapa. Di bawah ini alamatnya, dan juga bisa pesan antar, dan juga bisa bungkus-membungkus ya. Kalau ada rapat atau kita ada punya kegiatan.
1: Oh, begitu.
0: Bisa pesan langsung dibungkus makan di warung lumayan eks Palapa.
1: Oi, habis ini kayaknya bisa suruh Arum bungkus lah, bawa pulang.
0: Oh, potong bungkus, potong bawa pulang. Ah. Oh.
1: Man, Arum bisa boleh, kita boleh kurang nah, bisa toh? Bisa? Senyum.
0: Bisa ya?
1: Iya, jadi bungkus banyak.
0: Ya, oke, bungkus banyak. Oke, jadi drama penalti, kemudian drama Piala Dunia 2026 ini ketemu tiga akan kembali lagi untuk beromong tentang Piala Dunia kedepannya akan seperti apa. Kita akan lihat ya bagaimana perjuangan negara-negara yang tersisa ini menuju ke babak selanjutnya. Ya, jadi yang pastinya kalau lapar makan saja di warung lumayan eks Palapa, dan jangan lupa buat anda yang mau menonton kami bertiga lagi di podcastku Pesta Bola Dunia 2026, bisa tonton dan dengar podcastnya kita nih bertiga di mana Rogen?
1: Di YouTube-nya RRI Kupang.
0: Dan kalau mau dengarnya di mana nih Mas Aupar?
2: Di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4.
0: Dan buat dimanapun anda berada menonton kami atau mau mendengarkan kami, bisa download aplikasi RRI Digital yang ada di Google Play Store. Oke, akhirnya kita bertiga harus pamit lagi karena kita bertiga harus bersiap-siap beli tiket menuju ke
2: Amerika.
1: Mana?
2: Amerika. New Jersey.
0: Ya. Miami ya. Ya. Karena kita mau berjemur di sana.
1: Kakak kalau hanya berjemur, saya kupang juga.
2: Sama gue. Baru mau bilang gitu.
1: Karena panas di sini, di sana sama juga.
0: Oke. Maksudnya kita mau nonton di halaman TVRI Kupang, dan juga buat yang mau di rumah aja, tapi mau dengar boleh didengar barengnya RRI Kupang. Oke, kalau begitu kita bertiga pamit dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan
1: salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.

0: Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, Adi Redwine Predu dengan Lebih Indah. Ini lagu yang bikin kita bernostalgia ya. Dan pastinya enak banget untuk didengarkan. Masih menemani kamu di minggu malam ini, teman Predu. Kita lihat informasi-informasi perfilman yang mau Yunda hadirkan untuk kamu di sepanjang pukul 19 ini ya, teman Predu. Ini yang lagi rame, Moana ya. Jadi Moana, kisah gadis pemberani berlayar menyusuri samudra, yang mana dirilis sebagai film animasi di 2016, dan kini Disney menghadirkannya dengan nuansa yang baru dalam format live action dalam balutan nostalgia, teman Predu.
1: Sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu.
0: Dan ini yang kemarin, aduh, kalau misalkan Ginda lihat nih FYP mulu nih di handphone nih, teman Predu, di media sosial juga rame banget dibahas dan muncul terus ya. Tidak jauh berbeda dengan kisah klasiknya di film live action Moana di tahun 2026 ini, yang mana disutradarai oleh Thomas Kail, itu mengikuti kisah Moana yang diperankan oleh Catherine Laigaia, seorang gadis yang tumbuh di Pulau Motunui bersama dengan ayahnya, kepala suku Tui, John Tui, dan ibunya Sina, Frankie Adams, yang mana Moana ini merupakan putri kepala suku di Pulau Motunui yang dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan turun-temurun dalam keluarganya. Tapi teman Predu, di balik itu Moana tuh sangat ingin berpetualang ke lautan, terhalang oleh aturan desa yang melarang penduduk berlayar melewati batas karang. Jadi di sisi lain, sang nenek Tala ya, ini justru kerap menceritakan kisah leluhur dan memahami ketertarikan cucunya itu terhadap lautan. Jadi suatu ketika pulau yang mereka huni itu dilanda ancaman, yang mana membuat Moana ini terdorong untuk berlayar melampaui terumbu karang di Pulau Motunui demi mengembalikan kesejahteraan para penduduk. Jadi dikasih tahu sama sang nenek juga bahwa lautan ini telah memilih dirinya untuk menemukan Maui yang diperankan oleh Dwayne Johnson, yang merupakan manusia setengah dewa yang mencuri jantung Dewi Kepulauan Tefiti dalam bentuk batu hijau. Jadi Moana ini ditemani ayam bernama Hei Hei berlayar dengan perahunya, diiringi bimbingan lautan, hingga akhirnya mereka ini bertemu dengan Maui dan menuju Tefiti. Walaupun perjalanan mereka ini menghadapi sejumlah rintangan di lautan, tapi Moana ini bertekad melanjutkan misinya untuk mengembalikan jantung Tefiti ke tempat asalnya demi menyelamatkan pulau-pulau dari ancaman kehancuran, teman Predu. Jadi untuk kamu yang mungkin udah nonton animasi Moana garapan John Masker dan Ron Clements yang dirilis di 2016 kemarin itu, ya dari sisi alur cerita film live actionnya memang hampir tidak ada perubahan ya, mengikuti struktur yang sama, dan banyak adegan yang memang dibuat hampir identik ya, mulai dari pengambilan gambar sampai dengan dialog, teman Predu. Dan tentu saja untuk lagu yang paling menonjol antara lain adalah How Far I'll Go, yang menjadi simbol tekad Moana untuk penunjuk jalan sekaligus pemimpin. Jadi Disney live action Moana ini juga menghadirkan lagu original yang terbaru ya, judulnya Along the Way, yang diciptakan oleh Lin-Manuel Miranda dan dibawakan oleh Auli Carralfo, Catherine Laigaia, dan Dwayne Johnson. Ini bikin penasaran juga ya, karena untuk live action Moana ini udah bisa disaksikan di bioskop mulai 8 Juli kemarin nih, teman Predu. Jadi ini mungkin bisa jadi rekomendasi seru nih untuk kamu yang lagi cari film-film yang keren-keren kayak Moana ini. Langsung aja Yunda hadirkan juga beberapa koleksi yang masih akan menemani kamu, dan kita masih seru-seruan dengan informasi perfilman di sepanjang pukul 19 ini, teman Predu.

0: Show 2 FM.
1: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat
2: RRI
1: untuk tumbuh.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradio. Telah tadi keseruan kita di sepanjang pukul 19 ya, ngomong tadi podcast ya untuk laga-laga yang masih berlangsung di Piala Dunia, siapa yang bakalan memakai mahkota Raja Gold. Bikin penasaran ya teman Pradio, dan pastinya Yuna juga masih akan temani kamu, tapi di pukul 20 ini kita akan bergabung dengan Pradio FM Network, Pradio FM Jakarta, ada Kangga di sana yang siap menemani kamu dengan Indonesia Pro Indie ya, seperti biasa di Minggu malam teman Pro 2 ya. Nanti di pukul 21 bakal balik lagi bareng sama Yunda di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Masih di 90,9 MHz Predua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predua. Yuda masih temani tentunya di cerita penutup hari. Dan pastinya masih edisi minggu malam ya, teman Predua. Yuda berharap weekend kamu ini benar-benar berjalan dengan baik ya, penuh dengan kebahagiaan. Kesempatan untuk recharge energinya benar-benar dimanfaatkan dengan baik, karena besok udah masuk ke minggu yang baru dengan segala tugas dan aktivitas. Tapi Yunda berharap juga kamu masih enjoy di Predua FM Kupang, karena seperti biasa di cerita penutup hari kita bakal bahas satu topik yang udah pasti seru ya untuk dibahas, yang tidak jauh dari kehidupan sebagai anak-anak muda ya, dengan lagu-lagu yang enak-enak banget ya. Di malam hari ini udah Yunda siapin beberapa track, banyak nih, banyak track yang udah siap menemani ruang dengar kamu. Dan setelah ini bakal Yunda spill topik cerita penutup hari, kita bakal bahas soal apa ya teman Predua. Tapi untuk kamu juga yang masih mau untuk request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, kamu bisa langsung mention aja di line WhatsApp kita 081-138-209-090, atau di Facebook Predua Kupang, Instagram at RRI Predua Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Nah, bakalan Yunda spill setelah ini dengan beberapa nomor lagu yang udah siap ya. Kalau tadi dari punyanya Taj Rexon dengan Raven Start Rainy cover Together, ini spesial untuk kamu yang teman Predua. Enjoy!

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya. Kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, main Pre 2. Cerita penutup hari Yunda hadirkan untuk kamu dengan topik seru. Aduh, semoga kamu juga masih enjoy ya. Karena untuk topik ini Yunda dapat dari satu pendengar yang udah gabung tadi di line Instagram kita. Ada Kak Eno ya, yang tadi udah gabung, Kak Enolin. Enolin, teman Pre 2 ya, username-nya. Kak, bahas cowok bingung dong. Ini kayaknya yang lagi rame banget ya di media sosial, ngomong soal cowok bingung. Ini yang kayak gimana sih, teman Pre 2? Tapi tenang aja, Yunda tuh harus observasi dulu, baru dihadirkan nih topiknya. Kalau kita berbagi di sini, ya minimal ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan ya. Jadi emang istilah cowok bingung ini memang belakangan rame ya diperbincangkan di media sosial. Jadi untuk sebutan ini kembali mencuat setelah banyak orang yang menyoroti karakter Beer di film Obsession, teman Pre 2 kalau kalian udah nonton. Jadi tokoh utama dari pria itu memang dinilai bukan hanya tidak bertanggung jawab, tapi juga mencerminkan sosok yang kerap disebut sebagai cowok bingung. Oh, mungkin dari situlah ya. Walaupun ini bukan istilah psikologi, tapi kalau ngomong soal istilah cowok bingung ini memang menjadi bahasa yang populer untuk menggambarkan laki-laki yang terlihat ragu-ragu, sulit mengambil keputusan, dan tidak bisa memberikan kejelasan dalam hubungan. Oh, tidak memberikan kepastian gitu kan? Okay. Tapi tidak sedikit juga ya orang-orang yang mengaku bahwa mereka ini pernah menjalani hubungan dengan orang-orang yang seperti ini. Kok bisa ya? Akibatnya adalah pasangan mereka tuh sering merasa lelah karena apa ya, mungkin di pihak si cewek ya, terus menunggu kepastian yang tidak kunjung datang. Terus apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cowok bingung ini, dan gimana cara menghadapinya, teman Pre 2? Kalian punya pengalaman tersendiri tidak sih menghadapi yang namanya cowok bingung ini? Aduh, okay lah kita langsung aja ya, kasih satu nomor lagu biar kamu juga makin enjoy di Pre 2 FM Kupang dengan koleksi yang kali ini datang dari punyanya Glenn Samuel, Will You, teman Pre 2. Aduh, ini mah bukan cowok bingung ya kalau ada yang nyanyiin lagu ini buat Yunda. Dari Glenn Samuel dengan Will You, spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat Om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap, Om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran Bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih, Om. Sebentar, Bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah. Buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok, Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih, Om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya, Bu Susan. Maaf ya, Ronald. Kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya, Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Pak, ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu. Tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu. Sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng.

0: 102 FM.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Nasib, sudah di rantauan, ngekos, masak sendiri, nyuci sendiri.
1: Ih, kenapa airnya dibiarkan mengalir begitu saja? Itu kan namanya pemborosan.
0: Biar bersih, Mbak.
1: Ya ampun, itu kan sudah habis dibilas. Sana matikan keran airnya. Mana sekarang lagi musim kemarau, air bersih juga susah tahu. Kamunya boros lagi. Nanti kamu dimarahin ibu kos loh.
0: Wah, jadi ini biangnya yang suka buang-buang air bersih.
2: Maaf, Bu. Kami janji tidak akan boros air bersih lagi.
1: Kami? Jangan ngajak-ngajak dong, kamu pelakunya.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, malam-malam masih ditemani sama Yunda ya di cerita penutup hari teman Pre 2. Ini istilah cowok bingung yang banyak banget rame di media sosial nih teman Pre 2. Aduh, bingung kenapa ya cowok-cowok ini. Nah, kalau untuk istilah ini memang diberikan untuk seseorang pria yang kesulitan menentukan sikap atau mengambil keputusan, terutama dalam hubungan asmara maupun rencana masa depan nih. Nah, bingung kenapa nih? Ya, teman Pre 2. Terima kasih ya yang udah kasih topik ini, yang tadi udah gabung di Instagram kita. Tapi kalau ngomong soal tren cowok bingung ya, teman Pre 2, untuk kamu yang cowok-cowok di luar sana yang sedang mendengarkan, jangan tersinggung ya. Tapi ini ada loh orang-orang yang seperti ini. Ini biasanya adalah orang-orang dengan karakter yang tampak plin-plan. Jadi kayak hari ini dia bakal menunjukkan ketertarikan pada kamu, tapi keesokan harinya justru menjaga jarak dan tiba-tiba menghindari pembicaraan yang serius mengenai komitmen, masa depan, arah hubungan. Aduh, ini mana nih yang udah mulai tersinggung nih? Aduh. Tapi kalau dilihat lagi, ternyata ada beberapa ciri nih untuk dikategorikan sebagai seorang cowok yang bingung ya. Kayak tren-tren sekarang, banyak nih anak-anak yang selalu bikin konten-konten terkait dengan topik kita malam hari ini. Mereka tuh bakalan sulit memberikan kepastian dalam hubungan, menghindari pembicaraan mengenai komitmen, sering berubah pikiran, tidak konsisten gitu teman Pre 2. Bahkan ingin diperhatikan, divalidasi, tapi tidak mau bertanggung jawab. Aduh, bahaya nih. Dan kerap mengatakan belum siap tanpa kejelasan kapan akan siap. Tapi walaupun demikian teman Pre 2 ya, memang penting juga untuk harus dipahami bahwa tidak semua pria tuh sedang ragu dan otomatis termasuk dalam cowok bingung. Ini hanya beberapa orang ya, segelintir orang. Tapi kenapa kita harus bertemu dengan orang-orang yang segelintir itu ya? Itu yang bahayanya di situ. Tapi ada kalanya seseorang tuh memang sedang apa ya? Mungkin menghadapi tekanan pekerjaan, masalah keluarga ya, atau fase hidup gitu yang membuatnya tuh kayak bingung membuat satu keputusan gitu ya, membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan. Ya kalau soal itu gak apa-apa sih ya, tapi kalau misalkan bingung karena sebenarnya udah punya seseorang di sampingnya tuh kan kayaknya agak berbeda ceritanya.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Kalau tadi banyak yang nanyain, terus gimana nih cara untuk menghadapi yang namanya cowok bingung? Kebetulan yang nemenin kamu di malam hari ini kan cewek kan. Ya udah, mewakili hati, isi hati cewek-cewek deh. Yunda kasih beberapa tips nih teman Pre 2 menghadapi pasangan yang terus berubah sikap. Ini tentu bakalan menguras ya energi emosional. Dan agar kamu tidak terjebak dalam hubungan yang tanpa arah, ada beberapa hal yang sebenarnya itu bisa kamu lakukan nih teman Pre 2. Yang pertama adalah coba tanyakan tujuan hubungan kamu secara terbuka. Jadi jangan takut ya untuk membicarakan ekspektasi dan tujuan hubungan. Karena komunikasi yang jujur ini ternyata bisa membantu mengetahui apakah kalian tuh punya visi yang sama atau justru udah beda sejak awal. Terus nilai tindakan, ini bukan sekadar kata-kata. Janji tanpa tindakan tuh tidak akan membawa hubungan kemana-mana nih teman Pre 2. Perhatikan juga apakah benar dia ini benar-benar menunjukkan usaha dan membangun hubungan ataukah hanya memberikan harapan. Terus apa lagi nih? Tetapkan batasan. Jadi kalau kamu misalkan dalam hubungan tuh kamu mulai membuat kamu tuh merasa tidak dihargai, terus menunggu tanpa kepastian atau kehilangan ketenangan, jangan ragu untuk kamu juga harus menetapkan batasan ya. Kamu berhak mengetahui kemana arah hubungan tersebut. Dan berani pergi jika tidak ada kejelasan. Nah, ini yang penting nih teman Pre 2 ya. Kalau misalkan setelah berbagai upaya komunikasi ya, pasangan kamu mungkin tetap menghindari yang namanya komitmen dan tidak menunjukkan perubahan, tidak ada salahnya untuk kamu mempertimbangkan kembali untuk menyudahi hubungan yang ada, mengakhiri hubungan yang ada. Karena hubungan yang sehat itu dibangun atas dasar saling menghargai, komunikasi yang terbuka, dan juga tujuan yang jelas, udah pasti. Karena kalau bertahan terlalu lama dengan seseorang yang terus menggantungkan kepastian, ya justru itu bisa menguras waktu dan kesehatan emosional. Sayang sekali kan, waktu yang lama cuma dipakai untuk mempertanyakan sebenarnya aku siapa dan sebenarnya kita apa. Oke, semoga itu cukup membantu ya di cerita penutup hari kali ini. Terima kasih banyak untuk kamu juga yang masih setia pantau. Dan Indah juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini. Udah harus pamit undur voice dengan teman Pre 2. Keseruan kita dari tadi sore ceria ya, sampai ini udah di pukul 22 lepas 56 menit menuju pukul 23. Yunda juga berterima kasih untuk kamu yang udah setia pantau, bahkan udah mengirimkan atensi, bahkan yang udah kasih rekomendasi topik di cerita penutup hari kali ini. Terima kasih banyak ya teman Pro 2. Besok kita bakal ketemu lagi dengan rangkaian acara yang seru dari pagi, siang, sore sampai dengan malam hari dengan penyiar-penyiar kece lainnya. Dan setelah ini akan ada Jazz Music Pro 2 yang udah hadirkan untuk menemani kamu sampai di pukul 00 nanti ya. Dan pastinya jangan lupa untuk berikan afirmasi yang positif untuk diri kamu sebelum beristirahat. Dan Yuna berharap malam ini jadi malam terbaik untuk kamu dapat istirahat yang nyenyak, yang nyaman. Besok udah siap dengan minggu yang baru. Wih, aktivitasnya bakalan banyak banget ya teman Pro 2. Senin dengan kehektikannya. Tapi semoga kamu memanfaatkannya dengan baik di weekend ini untuk recharge energi. Dan besok udah siap menghadapi minggu yang baru. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pro 2. Karena kita Indonesia. Yunda pamit and see you.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman-teman Pre2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Ninokato mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 13 bulan Juli tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 2. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, menggunakan dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Gausa Topelo nomor 8, Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Senang bisa kembali bertemu kamu di minggu yang baru. Kita sudah sampai di hari ke-13 di bulan Juli teman Produa. Dan semoga kita bertemu dengan banyak hal baik. Pagi hari ini teman Produa saya temani kamu dari sekarang ya sampai nanti di pukul 11 hari ini di Sepada ya, sampai di pukul 10 nanti ya teman Produa. Lagu-lagu edak pastinya ya, informasi seru. Dan nanti ada Pilek, ada Choice of the Day, dan ada banyak keseruan lainnya juga, termasuk hari ini saya akan temani kamu dengan dialog spesial kita Indonesia teman Produa. Selengkapnya ya di Produa FM Kupang pastinya. Kita akan awali dengan jazz music, juga renungan pagi hari ini teman Produa. Selamat mempersiapkan diri menjalani mengawali hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa nanti di pukul 6 setelah info Produ FM. Stay tune di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Produ RRI Kupang. Facebook Produ Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produ Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Shalom teman-teman Pro2 RRI Kupang yang saya kasihi. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Kiranya pagi ini saya menjumpai teman-teman Pro2 RRI Kupang dalam keadaan sehat, sukacita, siap untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang kami puja dan kami sembah, terima kasih untuk kesempatan terindah Tuhan anugerahkan bagi kami semua di mana menjalani hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sebelumnya kami ingin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon tuntunan-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Teman-teman Pro2 RRI Kupang yang saya kasihi, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Teman-teman Pro2 RRI Kupang yang saya kasihi, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama, saya mengajak untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan topik harapan yang mengalahkan masa lalu. Sekali lagi, harapan yang mengalahkan masa lalu. Setiap orang memiliki masa lalu. Ada kenangan yang indah, tetapi ada pula kegagalan, luka, penyesalan, bahkan dosa yang masih membebani hati kita. Tidak sedikit orang merasa hidupnya tidak mungkin berubah karena terus dibayangi kesalahan yang pernah ia lakukan. Melalui Nabi Yeremia pada pagi hari ini, firman Tuhan ingin menggambarkan bahwa dosa manusia begitu dalam, seolah-olah terukir dengan pena besi pada loh hati. Namun, kabar sukacita yang kita dengar hari ini adalah bahwa kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh kita. Di dalam Yesus Kristus selalu tersedia pengampunan, pemulihan, dan harapan baru. Karena itu, teman-teman Pro2 RRI Kupang tidak perlu terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan melangkah bersama Tuhan menuju masa depan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama di Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 hingga ayat yang ke-8, saya ingin untuk mengajak kita melihat ada paling tidak ada tiga kebenaran penting untuk direnungkan bersama. Bagian yang pertama, pilihlah untuk berharap kepada Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan tadi menggambarkan bahwa Tuhan memperlihatkan ada dua gambaran kehidupan. Orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri diibaratkan seperti semak di padang gurun yang kering dan tidak berbuah.
Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu tetap menghadapi panas dan musim kering, tetapi akarnya memperoleh air sehingga tetap hidup dan menghasilkan buah. Demikian pula kehidupan kita. Masalah mungkin tidak langsung hilang, tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita menerima kekuatan baru setiap hari. Harapan sejati tidak berasal dari kemampuan kita sebagai manusia, melainkan dari Tuhan yang setia menyertai umat-Nya. Selama akar iman kita tertanam dalam Kristus, kita akan tetap teguh sekalipun badai kehidupan datang silih berganti. Bagian yang kedua, teman-teman Pro2 RRI Kupang yang saya kasihi, bagian Yeremia pasal 17 ayat yang selanjutnya dari ayat 9 sampai ayat yang ke-10 mengingatkan bahwa hati manusia mudah menyimpang. Kita dapat menyembunyikan banyak hal dari orang lain, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ia yang menyelidiki hati, mengetahui setiap hati kita. Di dalam Yesus Kristus kita melihat kasih Allah yang sempurna. Ya, seperti kepada seorang perempuan yang berdosa, di dalam firman Tuhan, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi pengampunan Tuhan selalu disertai kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Karena itu, jangan biarkan masa lalu menghalangi saudara dan saya, kita semua. Tidak ada hati yang terlalu rusak untuk tidak bisa dipulihkan. Tuhan dengan kasih anugerah-Nya sanggup untuk memulihkan setiap hati kita. Bagian yang ketiga, Tuhan perlindungan kita. Yeremia berdoa di dalam bagian firman Tuhan yang selanjutnya dari ayat firman Tuhan. Yeremia berdoa demikian, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka." Doa ini lahir dari seorang yang mengalami banyak penderitaan, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Begitu pula hidup kita, teman-teman sekalian yang saya kasihi. Dunia mungkin tidak selalu memberikan rasa aman, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Di dalam Kristus kita memperoleh jaminan bahwa kasih Allah tidak pernah berakhir. Rasul Paulus dalam kesempatan menyampaikan berita informasi firman Tuhan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahkan penjahat yang disalibkan bersama Yesus menerima janji keselamatan ketika ia percaya kepada Yesus." Ini membuktikan bahwa tidak pernah terlambat untuk datang kepada Kristus dan menerima anugerah-Nya. Teman-teman Pro2 RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasihi, apapun masa lalu yang pernah kita alami, Tuhan sanggup memberikan masa depan yang baru. Jangan hidup dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Datanglah kepada Kristus, andalkan Dia, serahkanlah hati kepada-Nya, dan jadikanlah Dia perlindungan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiranya kita semua menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tetap teguh, tetap berbuah, dan tetap memiliki pengharapan karena hidup kita berakar di dalam Tuhan. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Kiranya damai Kristus, penyertaan Tuhan kita senantiasa menyertai teman-teman Pro2 RRI Kupang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami sadar
bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Ada saat-saat di mana kami melupakan Tuhan, tapi kami bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kami. Dan bahkan firman Tuhan menjadi jaminan kami bahwa masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sedang bekerja untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di pagi ini kami siap untuk menjalani aktivitas kami. Mohon kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami mungkin dalam keadaan lemah tubuh, sakit. Tuhan, Engkau jamah pulihkan. Mungkin ada yang dalam keadaan merasa putus asa. Tuhan, berikan kekuatan senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, kami berdoa. Amen.

sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik
4: Indonesia. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 Info Pro 2 FM Kupang untuk hari ini Senin 13 Juli 2026. Informasi pertama, desak Made Rita Kusuma Dewi mempersembahkan emas nomor speed putri pada minggu kemarin, sedangkan Fredrik Leonardo dan Anastasia Robi Al-Hilmi memastikan final sesama Indonesia. Desak Made meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final, sementara Fredrik Leonardo mempersembahkan emas putra diikuti Robi membawa medali perak di nomor speed. Berikutnya, Menteri Koperasi Menkop Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 15.845 koperasi desa atau koperasi Merah Putih rampung pembangunan fisik termasuk rampung gudang, gerai, dan alat kelengkapannya. Lebih lanjut, ia menjelaskan 83.000 badan hukum akte dari koperasi desa Merah Putih juga dinyatakan selesai. Selanjutnya, 19.539 unit masih dalam proses pembangunan sehingga total akan dibangun 35.000 koperasi desa Merah Putih. Terakhir, teman berdua, gelandang muda Inggris Jude Bellingham kembali mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 setelah membawa The Three Lions melaju ke semifinal. Bellingham mencetak 2 gol saat Inggris mengalahkan Norwegia, dan brace tersebut membuat Bellingham mencatatkan sejumlah rekor bergengsi dan menjadi pemain pertama sejak Diego Maradona yang mencetak 2 gol di Stadion Azteca. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjut di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas. Kembali ditemenin sama Isak Octavian ya. Setelah tadi kita ada jazz music dan lagu-lagu enak sudah Isak putarkan untuk kamu. Renungan pagi juga sudah mengawali kebersamaan kita hari ini, teman Prodi 2, Senin 13 Juli 2026. Hari ini hari pertama masuk sekolah juga. Teman Prodi udah berencana untuk nganter anaknya ke sekolah. Semoga di perjalanan mengantarnya menyenangkan ya, teman Prodi 2, dan berkesan bagi anaknya kamu juga, buat kamu gitu, teman Prodi 2. Alright, langsung aja kalau begitu, teman Prodi 2, bisa kasih dulu perakhiran cuaca untuk hari ini Senin 13 Juli 2026, yang kita kutip dari laman bmkg.co.id.
1: Perkiraan cuaca.
0: Ya, teman Prodi 2, perkiraan cuaca saat ini 24 derajat Celcius, cerah berawan di Oipopo ya, seputaran studio RRI Prodi 2 Kupang di kantor RRI Kupang, teman Prodi 2, dengan kelembapan 73%, kecepatan angin 13,3 km per jam. Nanti di pukul 7 diperkirakan juga 26 derajat Celcius, teman Prodi 2, dengan kecepatan angin 13,3 km per jam. Cerah sepanjang hari ini, kayaknya akan cerah nih teman Prodi 2. Sampai nanti di pukul 14 cerah, pukul 8 27 derajat Celcius, pukul 11 di 31 derajat Celcius, pukul 14 pun nanti baru kembali berawan di pukul 17 26 derajat Celcius, dan malam hari nanti cerah berawan di 25 derajat Celcius, teman Prodi 2. Kecepatan angin yang memang lumayan meningkat, terlebih nanti di pukul 14 ini mencapai hingga 46,3 km per jam, dan di pukul 17 di 18,9 km per jam. Akan sedikit berangin, jadi jaga tubuh tetap terhidrasi, minum air yang cukup, makanan yang bernutrisi, bergizi, teman Prodi 2. Aktivitas dan olahraga fisik secara cukup. Selamat menjalani hari, hati-hati dalam berkendara, dan semangat pagi.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
2: Kamu bisa mulai dari sini.
3: English Corner Pro 2.
2: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
1: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.

Nicai dari Bilal Indrajaya, teman Predo, dan kamu masih ditemani ini sama Isa Octavian. Ya, kita ketemu lagi teman Predo di Spada pastinya. Dan kali ini saya akan bagikan dulu update berikutnya teman Predo. Untuk hari ini, kali ini kabarnya datang dari FIFA teman Predo. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan kalau FIFA akan mempertimbangkan wacana Piala Dunia 2030 untuk diikuti oleh 64 tim ya teman Predo, karena menurutnya semakin banyak negara yang layak mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan mimpi tampil di ajang sepak bola terbesar dunia ini teman Predo. Setiap negara punya kesempatan yang sama untuk mewujudkan mimpi ada di Piala Dunia. Dan untuk itu memang penambahan jumlah peserta terus dipertimbangkan ya teman Predo. Dan Infantino juga menilai format Piala Dunia 2026 yang pertama kalinya diikuti 48 tim memberikan dampak positif terhadap pengembangan sepak bola dunia. Karena itu ya optimis jumlah peserta masih akan kembali ditambah pada edisi 2030. Alright teman Predo, kita berharap nanti dengan bertambahnya slot Indonesia juga bisa ada ya berkesempatan untuk mengikuti Piala Dunia di tahun-tahun mendatang ya, terkhususnya pada 2030 nanti. Semoga kita sehat-sehat supaya nanti bisa nonton Indonesia ada di Piala Dunia 2030.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Isa Oktavian, teman Prodo. Wah, kita hampir sampai di pukul 7. Gimana? Kamu sudah keluar beraktivitas? Ada yang mungkin sudah pergi untuk mengantarkan anak ke sekolah, teman Prodo. Semoga perjalanan menuju ke sekolah berjalan dengan baik ya, teman Prodo. Semoga juga tiba di sekolah dengan selamat bersama dengan anak kamu terkasih. Nah, teman Prodo, update yang berikutnya Ishak mau bagikan juga ke teman Prodo yang sementara ini masih mendengarkan Prodo FM Kupang, teman Prodo. Ya, kali ini Ishak mau bagikan update yang berikutnya, teman Prodo, dari Presiden Prabowo Subianto, teman Prodo, dalam sambutannya kemarin di peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, Presiden Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dan bergotong royong dan mengatakan kalau seluruh pihak harus mengedepankan nilai-nilai kebangsaan seperti saling memaafkan, saling memahami, dan saling membantu ya. Menurut Presiden, tidak ada keberhasilan yang dicapai jika masih ada pertikaian. Untuk itu, perbedaan suku, latar belakang, maupun afiliasi politik harusnya tidak menjadi alasan untuk bertikai, namun harus dibawa menuju persatuan, teman Prodo. Pak Presiden juga menjelaskan, teman Prodo, bahwa harus ada persatuan ya kalau mau Indonesia maju. Kita berharap ini bisa menjadi rasa kita bersama untuk membangun persatuan, teman Prodo, demi memajukan Indonesia ke depannya pastinya. Meskipun ada banyak kekurangan tentunya dalam menjalankan program pemerintahan, tapi sebagai warga negara mari terus kita dukung supaya berjalan dan Indonesia kedepannya menjadi lebih baik.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa. Kembali bertemu dengan Risa Octavian. Kita di Produa FM ya. Kita sampai di pukul 7 teman Produa. Lagu-lagu enak pastinya masih bakalan terus Isa hadirkan untuk menemani teman Produa yang hari ini mungkin sementara juga menikmati waktunya bersama dengan anak terkasih Azee, kayak teman Produa. Nanti lagu-lagu enak bakal Isa hadirin sesudah ini, dan juga kita bakalan temani kamu dengan informasi-informasi seru lainnya. Jadi pastikan teman Produa tune in ya, terus di Produa FM Kupang. Nah, kali ini saya mau bagiin dulu teman Produa untuk update yang berikutnya untuk menemani kamu yang lagi di Produa FM Kupang. Pastinya teman Produa ya, kali ini update yang nanti Isak juga bakalan bagiin ya ke teman Produa. Kita akan lanjut teman Produa sesudah ini beberapa informasi menarik. Jadi stay tune terus ya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Angelia Dom Yofi Widianto dengan satu mimpiku teman Pro2. Kali ini kabar membanggakan dari para petinju Indonesia teman Pro2. Ada 4 petinju Indonesia yang akan tampil di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 teman Pro2 Championship 2026 yang nanti akan berlangsung di GBK Jakarta Senin ini ya teman Pro2. Mereka adalah Angie Intania Kalik, Dira Atika, Joshua Tony Martinez dan juga Victor Wengkang teman Pro2. Dan Anggi Kalik ini di kelas terbang ringan. Lalu kalau misalnya menang teman Pro2, Anggi akan melaju ke partai final dan akan menghadapi Gunchan versus Madira Zumaken teman Pro2 ya. Lalu ada juga Dira Artika yang bertarung di kelas bulu putri 57 kg U19. Dan ada juga Joshua Tony Martinez Lahin akan ada di kelas ringan putra 60 kg dan terakhir nanti ada Victor Wengkang yang akan bertarung di semifinal kelas welter putra 65 kg. Kita berharap teman Pro2 pertandingan dari para atlet boxing Indonesia ini bisa membawakan hasil yang baik pastinya dan mengharumkan nama Indonesia di Asian Boxing Championship 2026.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
5: Kamu bisa mulai dari sini.
6: English Corner Pro 2.
5: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
4: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
6: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemani di sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Selamat pagi. Bagaimana aktivitas sudah mulai dilakukan kah atau masih bersantai dikit ya? Sembari menunggu waktu untuk upacara mungkin atau apel pagi. Ya, selamat pagi teman Pro 2 yang masih dalam perjalanan juga menuju tempat kerja ya. Buruan ya, udah hampir 7:30. Oh, sudah lewat ini ya, udah pukul 7:34. Teman Pro 2, semoga perjalanan kamu menyenangkan ya. Isak juga mau informasiin kalau kita punya yang baru di Pro 2 FM Kupang. Buat teman Pro 2 yang mau belajar bahasa Inggris, seru, menyenangkan, fun, bisa untuk ikutan belajar bareng nanti di English Corner Pro 2 setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 sebentar akan ada episode perdananya bersama dengan teman-teman dari English dari Fortuna English Course Kupang, teman Pro 2. Ada banyak keseruan. Kita akan belajar bahasa Inggris secara menarik, menyenangkan ya. Gak ada pressure pastinya, dan nanti juga bakal ada hadiah menarik. So, pastikan kamu enjoy dan tune in, join di English Corner Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Just when you think I've given up, I start to fight. When you think I've had enough, I start to bite. I'm gonna prove the whole world wrong tonight.

0: Okay, what about...
1: I'm a photo dear.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: waktunya maba. Main bareng di Produa.
1: Sule itu
2: komedian.
1: Sule itu komedian.
2: Uh-uh.
1: Boleh enggak jadian?
2: Makan Indomie lauknya bakwan.
1: Cakep.
2: You can call me anything that you want.
1: Mampus. Dulu Delman, sekarang Gokar.
2: Bye, Jo.
1: Dulu teman, sekarang pacar.
2: Ihi, asik ya. Badanku memanglah tidak kurus.
1: Siapa bilang? Memang
2: tidak kurus. Tapi cintaku padamu sangatlah tulus.
1: Habis minum kopi, minum jamu. Dunia pun sepi lah kalau sudah ada kamu.
2: Beli lilin, beli Fanta.
1: Cakep.
2: Meskipun kamu nyebelin, aku tetap cinta.
1: Aduh, bodoh.
2: Nah, ombak digoyang-goyang.
1: Dari kemarin goyang terus setiap pagi.
2: Tidak siang, tidak malam. Hanya wajahmu yang selalu terbayang.
1: Asik.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 ditemani sama Isak Octavian. Waktunya pilak, pilih lagu kamu. Teman Pro 2, Isak udah naikin votingnya di Instagram kita. Teman Pro 2, kali ini kita bakalan vote lagu-lagu dari Caleb J, teman Pro 2. Kamu yang pengen request lagunya Caleb J, boleh langsung aja teman Pro 2 di 0811-3820-9090. 4 lagu yang bisa kamu vote ada lagu terbarunya Caleb J, Gerilya Cinta, lalu ada juga Di Balik Pertanda, ada It's Only Me, dan ada Sementara. Dari 4 lagu ini, mana nih yang paling kamu suka? Kalau bisa sih pengennya dengerin yang paling baru nih, Gerilya Cinta. Selengkapnya nanti kita bakalan ngebahas juga teman Pro 2 tentang profil perjalanan drum music dari seorang Caleb J. Kamu yang mau ikutan langsung aja vote di Instagram kita yang terkait di Pro 2 Kupang atau WhatsApp di 811. Aduh, studionya kayak berdebu banget ya. Aduh. Alright teman Pro 2, sorry, iklan tadi lewat. Kita langsung aja ya, sembari menunggu Isak puterin dulu BTS dengan Butter.